Limp Bizkit dengan Rolling. Kita harapkan dengan lagu tu tadi bangun-bangun aja. Oh, KLFM. Rolling mata dah terbuka luas eh. Dah pukul 8 pagi dah. Hi, good morning. Bangunlah, bangkitlah, bangkitlah, gosok lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama ni. Hari Ahad 19 Julai 2026. Baik, ini krisis senyap belia Malaysia. Penyakit tidak berjangkit NCD semakin membimbangkan eh. Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI 2025 terhadap 347,813 individu berumur 18 hingga 30 tahun mendapati 11,751 atau 3.4% mempunyai paras glukosa darah yang tinggi. 30,170 ataupun 8.8% mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Dan jumlah kes berdasarkan daftar diabetes kebangsaan NDR setakat Jun 2026 ada 660 kes. Meningkat dari 2025 ya. Dan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2022 merekodkan penurunan prevalence pengambilan minuman berkarbonat sekurang-kurangnya sekali sehari. Jadi sebagai ibu bapa ataupun mungkin kita punya adik-adik yang ada masalah obesiti, duduk aja kat rumah tu main telefon sambil makan-makan, mengunyah-ngunyah dan sebagainya. Pagi-pagi ni, ayah anak-anak, jom kita pergi jalan-jalan sikit. Kalau tak nak berlari-lari pun, kita jalan-jalan sikit kat bawah nak. Nah, bagi kita keluar peluh sikit supaya membakar segala-segala kalori yang ada. Ha, macam tu eh. Baik, kita ada peacemaker dengan Indah Mu Abadi. Juga kita ada fotograf dengan Di Alam Fana Cinta. Juga bakal menyusul Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Bicara Manis Menghiris Kalbu. Semuanya sekejap lagi menerusi hujung minggu KL.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tadi kita dah selesai game. Mm-mm. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah. Jadi kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah, kita dan cubalah ya. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni. Stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menota England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah menguasai lah bola di bahagian tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael
1: masuk. Rafael bola dihantar ke bahagian sayap. Lopet tu Leman dia bawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Mantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola. Ini jadi berbual
1: dia. Dia je bola menggol lagi tu. Lepas tu bola tu terkepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee dia ambilnya bola tu, dia buat masuk balik, referee yang skor. Referee skor. Lopez tu dia marah, Leman marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu persembahan Westlife dengan Uptown Girl baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL 8:23 minit pagi. Ini makluman untuk semua warga kota ya. Jalan Raja di hadapan Dataran Merdeka akan ditutup sepenuhnya selama hampir seminggu bermula 12:30 hari pada 21 Julai hingga 5 pagi 27 Julai ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja persiapan sambutan sambutan Hari Kebangsaan. Menurut kenyataan hari ini, sepanjang tempoh berkenaan, laluan perarakan akan ditutup sepenuhnya dari Bulatan Dato' On ke Jalan Parlimen hingga ke Jalan Raja Laut, Jalan Isfahan, Jalan Tunku Abdul Rahman dan Jalan Tun Perak termasuk susur masuk Jalan Kinabalu dan Jalan Sultan Hishamuddin. Okay? Baik, apapun kita harapkan moga apa yang anda rancangkan sepanjang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebenarnya tadi tu sebenarnya itu adalah persiapan untuk sambutan Citra Warna 2026. Banyak sangat event di Kuala Lumpur ni kan. Sampai kita confuse. Baru Julai dah buat persiapan Hari Kebangsaan tu bulan 8 Mimi eh. Gitu eh. Baik, apapun terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Mita Marlina dengan Ku Tak Ingin Lagi, juga Chris dengan Cinta Yang Tersisa, dan juga lagu ini Gerhana Sekar Cinta, dan juga Radio OAG dengan Senyuman Ragamu. Terus bersama dengan kami. Kenangan pula hujung minggu KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

lagu yang dipetik dari filem Muhammadin, Peromen Bandan He, baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL 8.45 minit pagi. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri tersebut semalam. Berdasarkan maklumat terkini, info banjir JPS setakat 9 malam tadi, paras air Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatatkan bacaan 3.18 meter iaitu 0.18 meter melebihi paras bahaya 3 meter dengan tren air terus meningkat. Empat lagi stesen merekodkan bacaan melepasi paras amaran dan waspada iaitu Sungai Binjai di Pekan Meru, Klang pada paras 4.11 meter melebihi paras amaran iaitu sebanyak 0.11 meter dengan tren tidak berubah. Jadi apapun keadaannya, moga anda sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling anda. Apatah lagi kalau hujan yang sangat-sangat lebat macam semalam kan, terlalu lebat. Saya pun keluar konon-konon nak pergi beli apa ni, barang-barang dapur dalam perjalanan tu elok. Tapi bila dah nak sampai dekat tempat nak saya pergi membeli belah tu, dia punya hujannya selebat-lebat tidak sampai menghalang penglihatan Apapun hati-hati selalulah untuk anda, terutama yang memandu dalam keadaan cuaca yang mungkin dapat mengganggu penglihatan anda, kena sentiasa berhati-hati, okey? 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi. Beribol dulu dengan lagu daripada Persembahan M. Syaihan dengan Resah. Juga kita ada Black Dog Bone dengan Geram. Dan juga gandingan Dato' Amy, Zamani, Dato' Jamal dan juga Salim dengan Isabella. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Radio Malaysia KLFM, cita rasa sebenar warga kota. Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Singh dengan Bye Bye Bye membuka tirai jam yang ketiga hujung minggu KL Fasa yang pertama ini bersama dengan saya Mimi Wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Ahad 19 Julai 2026 merasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula pukul 5 petang. Dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula pukul 1.30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana, di sana, di sana. Saya pun petang-petang sikit nanti baru kita datang . Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada A to Z dengan Darjat, juga Rusty Blade dengan Tiada Lagi Aku. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Dato' Awi dengan Ratuku. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, yeah, come on and play. Jom lepak KL Unity Merdeka 2026. Destinasi hujung minggu penuh warna di Dataran Merdeka. Hujung minggu ni, hari inilah terutamanya Dataran Merdeka bukan sekadar lokasi bersejarah, malah bakal bertukar menjadi pusat kemeriahan rakyat menerusi program Unity Merdeka 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat. Orang ramai berpeluang menikmati suasana penuh patriotik, riang dan meriah melalui pelbagai pengisian yang menggabungkan elemen sukan, seni, hiburan, ilmu, rekreasi dan juga makanan dalam satu lokasi. Sama ada anda hadir bersama keluarga, rakan-rakan mahupun komuniti, pasti ada aktiviti yang sesuai untuk dinikmati. Antara aktiviti yang menanti anda, Unity Fun Run sejauh 5 km dan Fun Bike Ride, RTM Fiesta Piala Dunia dengan siaran langsung di skrin gergasi, konsert dan persembahan artis tempatan, persembahan tarian tradisional Aswara, pertandingan Muay Thai, pertandingan kawat core, kadet polis, sukan rakyat dan aktiviti komuniti, pertandingan mewarna kanak-kanak, pesta buah-buahan tempatan, gerai jualan dan food truck, teh tarik percuma dan juga mamak corner. Ada juga pameran dan derai pelbagai agensi kerajaan, anjung ilmu bersama penceramah jemputan. Lebih daripada sebuah festival, Unity Merdeka 2026 menjadi platform untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat, memupuk semangat perpaduan dan juga menyemarakkan rasa cinta kepada negara dalam suasana santai dan penuh keceriaan. Jom ajak keluarga, sahabat dan orang tersayang ke Dataran Merdeka. Luangkan hujung minggu anda dengan pelbagai aktiviti menarik sambil menikmati kemeriahan sambutan Unity Merdeka 2026 di tengah-tengah ibu kota. Okay? Baik, kita ada iklim dengan sushi dalam debu. Juga kita ada exist dengan mengintai dari tirai kamar. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan kumpulan Wow.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Selamat pagi Kuala Lumpur. Apa khabar semua yang sedang santai hujung minggu ini? Tak kiralah yang sedang memandu atau sedang menikmati sarapan bersama keluarga ataupun baru nak mulakan aktiviti hari Ahad anda. Terima kasih kerana memilih dan mendengar Radio KLFM. Jadi saya hari ini and Diana akan temankan anda 2 jam ini. Kita akan bersama dalam pilihan Hangat KL Carta 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Dan menariknya, carta ni bukan berdasarkan undian tetapi dipilih melalui trend semasa di platform penstriman digital, populariti di media sosial dan juga kekerapan lagu dimainkan di stesen radio KLFM. Jadi nak tahu lagu mana yang sedang menguasai carta minggu ini? Adakah artis kegemaran anda berjaya berada di kedudukan teratas? Jadi teruskan bersama N, kita akan dengarkan 20 buah lagu di pilihan Hangat KL. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk waktu ni, saya unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke. Bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
2: Saya pun kreatif juga tau.
1: Apa tu?
2: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Sebagai mop?
2: Sebab air tumpah. Saya kata, mana kain ni mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
2: Sama lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak besi rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia besi rumput, letak tabah.
2: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini dia dapat nama lah.
2: Nak besi rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
3: Makin bahaya cerita pagi ni ya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: pilihan hangat KL.
1: Okey KL, cuba angkat tangan siapa yang jenis sentiasa update playlist setiap minggu. Sekarang ni memang mudah untuk kita dengarkan lagu-lagu baru. Buka saja aplikasi muzik kegemaran, pasti ada lagu yang sedang viral atau trending. Tapi menariknya, walaupun banyak lagu baru yang muncul setiap minggu, hanya beberapa buah saja yang benar-benar menambat hati pendengar dan juga kekal dalam carta. Dan itulah kita nak bawakan dalam pilihan hangat KL ni, lagu-lagu yang sedang menjadi pilihan ramai ketika ini. Tapi sebelum tu, anda perasan tak sekarang ni ramai artis tempatan semakin mendapat tempat, bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Malah ada juga lagu tempatan yang berjaya mencapai jutaan stream dalam tempoh yang singkat. Jadi ini membuktikan karya anak tempatan semakin berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi tahniahlah kepada semua penggiat industri muzik tanah air yang terus menghasilkan karya terbaik untuk pendengar. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu lagi di pilihan hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa apa perkara yang orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
2: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu kita dengar di radio.
1: Bagus. Sebab dekat Rentak Pagi KL kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.
2: Macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
1: Hembus lilin virtual pun boleh. Tak ada masalah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Selamat pagi kepada semua orang KL yang sedang menikmati hujung minggu anda. Semoga hari Ahad hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Kalau masih belum ada perancangan hari ini, apa kata pagi ini kita mulakan dengan muzik yang terbaik di pilihan hangat KL. Dan sekarang ni kan, ramai artis hari ini mendapat perhatian menerusi media sosial. Ada lagu yang menjadi viral kerana cabaran tarian. Ada juga yang popular kerana liriknya yang dekat dengan kehidupan orang ramai. Walau apa pun platformnya, yang penting adalah karya yang mampu menyentuh hati pendengar. Dan setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta kan. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Okey, sekarang ni jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi kita dah selesai game. Mm-mm. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah. Jadi kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah kita jangan cubalah ya. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menota England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah mengosai lah bola di bahagian tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael masuk.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lepas tu Lehmann dia bawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu Mbappe pula. Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Mantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola, ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Yeah. Dia je bola menggol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu, dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Aduh, referee skor. Lopez tu dia marah, Lehmann marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
1: Bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

0: Geng Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan hati. Baik, setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang terus mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Dan kita pun dah menghampiri 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL. Tapi jangan lupa, sebentar nanti kita ada spotlight artis. Dan jom kita dengarkan 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu maknanya adalah tu. Mungkin cinta dah berbelah bagi ke dekat orang yang kita sayang lah. Pasangan kita.
2: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
1: Ada orang yang disayang tu maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
3: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
2: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
1: Love yourself.
2: Kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun kita kena jaga bahasa kita. Sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
3: Ya betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya ingin gaduh, saya tak marah semua. Saya hantar Mak Esah je.
2: Astagfirullah.
1: Awak guna syirik.
3: Oh, syirik.
2: Awak syirik.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Baik, untuk segmen Spotlight Artis Pilihan Hangat KL untuk minggu ini, kita bawakan sebuah kumpulan legenda yang tidak asing lagi dalam dunia muzik Nusantara, iaitu Dewa 19. Ditubuhkan di Surabaya, Indonesia pada tahun 1986, Dewa 19 merupakan antara band paling berpengaruh di rantau ini dengan deretan lagu hit yang masih menjadi pilihan peminat sehingga hari ini. Siapa yang tidak pernah mendengar lagu seperti Kangan, Risalah Hati, Roman Picisan, Pupus, Arjuna dan banyak lagi. Lagu-lagu mereka bukan saja popular ketika era 90-an dan awal 2000, malah masih relevan serta diminati oleh generasi baru. Dan di sebalik kejayaan Dewa 19, nama Ahmad Dhani sememangnya cukup sinonim sebagai pengasas, komposer dan juga tulang belakang kumpulan ini. Kehebatan mereka dalam menghasilkan lagu yang puitis serta susunan muzik yang berkualiti menjadikan Dewa 19 antara band paling dihormati di Indonesia. Dan sehingga kini, Dewa 19 masih aktif mengadakan konsert dan jelajah pelbagai negara termasuklah Malaysia. Dan menariknya, kemunculan mereka sentiasa mendapat sambutan luar biasa daripada peminat yang membesar dengan lagu-lagu mereka serta generasi baru yang mula mengenali karya-karya hebat kumpulan ini. Jelas sekali, walaupun sudah berdekat dalam industri muzik, pengaruh Dewa 19 masih kuat dan terus menjadi inspirasi kepada ramai pemuzik di Nusantara. Dan kumpulan legenda Indonesia ini telah pun mengadakan konsert besar di Malaysia bersama dengan beberapa bekas anggota mereka seperti Ari Lasso dan Tio Negros. Walaupun tanpa kehadiran vokalis terkenal mereka Once Michael, konsert Cintaku Tertinggal di Malaysia yang berlangsung di Azeta Arena berlangsung dengan cukup meriah. Dan Ahmad Dhani turut berkata, peminat di Malaysia sentiasa memberi sambutan luar biasa kepada Dewa 19 dan menganggap Malaysia sebagai rumah kedua buat mereka. Dan selepas ini, anda akan dengarkan 3 buah lagu dari kumpulan Dewa 19 di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tadi kita dah selesai game. Mm-mm. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah tadi. Kenalah saya didenda. Ya.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah kita dan cubalah ya. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni ha. Stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menotak England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah mengosai lah bola di bahagian tengah padang. Hantaran pendek pula ha, dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lepas tu Lehmann dibawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu. Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Bantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola, ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Yeah. Dia bola menggol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula, referee dia ambilnya bola tu, dia buat masuk balik, referee yang skor. Aduh, referee skor. Lopez tu dia marah, Lehmann marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Maka berakhirlah sudah pilihan hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kerana menemani saya. Sepanjang 2 jam ni, kita kira turun 20 buah lagu paling hangat tempatan dan antarabangsa. Jika anda terlepas carta tadi, jangan risau kerana kita akan kembali lagi Ahad depan pada waktu yang sama. Teruskan menyokong industri muzik tempatan dan jangan lupa untuk terus bersama KL FM. Ini baru KL. Saya Endayana nak undurkan diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Happy weekend. Bye-bye KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ini vibe kita orang KL.
0: KLFM, ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang mendengarkan hujung minggu KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Terima kasih banyak-banyak. Banyak lagu-lagu yang menarik telah menghiasi pagi anda dan kini Bella pula akan menemani anda untuk 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Jangan ke mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

sebahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kita ada Kucu Kucha, nyanyian Lia Aziz menghiburkan anda. Pastinya di KLFM, ini baru KL. Baik, hari ini 19 Julai 2026, pastinya ramai nak tahu jangkaan cuaca untuk hari ini. Dan dijangkakan ribu petir akan melanda di beberapa tempat bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi tak sesuai lah untuk anda melakukan aktiviti outdoor. Dan kalau anda masih tak tahu lagi nak ke mana kan, jom datang ke RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka akan bermula daripada 17 hingga 19 Julai. Hari ini hari terakhir bertempat di Dataran Merdeka. Banyak aktiviti dan gerai menarik yang disediakan. Juga anda boleh temui penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Dan KLFM, kita ada DJ Shark dan Putra Azwan di sana. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada petang ini, jam 5 petang. Dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersorak dan bersatu. Jumpa anda di sana. Petang ni pun Bella pun rasa macam nak pergi jugalah ke Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ni, sebabnya saya nak jumpa juga dengan artis-artis yang akan membuat persembahan. Antaranya ada, kita ada Lukman Podolski, lepas tu kita ada artis yang untuk zoom in petang ini pun akan ada di sana. Nak tahu siapa? Kejap lagi Bella akan kongsikan bersama anda. Sekarang ini kita layan dulu lagu KRU dengan tajuk lagunya Babe. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

yang sedang bersantai bersama anak-anak. Ada yang masih lagi memasak di rumah, menyediakan juadah untuk keluarga. Selamat makan, selamat menyediakan juadah. Dan kita masih lagi dalam mood Piala Dunia ya. Jangan lupa, esok adalah the final Spain menentang Argentina. Kalau anda berkesempatan, bolehlah datang ke RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, kerana kita akan ada tayangan big screen untuk tonton akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 minit pagi. Jom bersatu dan bersorak bersama-sama dengan Piala Dunia UNIFA Merdeka. Dan kalau anda tak berkesempatan nak pergi ke Dataran Merdeka, tak apa, anda boleh tonton juga Spain menentang Argentina ini di Sukan Plus TV OK dan juga RTM Klik. Tunjukkan semangat sokongan anda. Boleh hantarkan voice note anda kepada kami di 013-309-7972. Dan sebentar lagi, tempat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sekarang ini kita layan dulu lagu Permintaan Uji. Nak dengarkan lagu Impian Anak Jalanan. Terus layan KLFM, hujung Minggu KL.

0: KL FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini

Cumi. Lagu nyanyian Nabila Razali dengan Permata Hati baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 1.45 minit tengah hari. Anda masih lagi mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan pastinya setiap hari Ahad kita ada KL FM Zoom In. Dan hari ini special sikit sebab dua suara baru, dua cerita muzik yang berbeza bertemu dalam satu pentas. Minggu ini KL FM Zoom In akan menampilkan Hazrin Amrina dan juga Rais Arifin yang hadir berkongsi mengenai perjalanan seni, kisah di sebalik karya terbaru serta pengalaman mereka dalam membina satu nama dalam industri tanah air. Nak tahu anda akan dengar lagu apa yang mereka akan nyanyi, lagu apa yang anda biasa dengar tapi baru anda tahu, oh inilah penyanyinya. Jangan lupa dengarkan KL FM Zoom In di 97.2 KL FM Ini Baru KL, juga di Facebook Live langsung dari KL FM Ini Baru KL. Dan jangan lupa ya, pukul 3 petang nanti. Dan sekarang ini, tepat pada pukul 2 petang kejap lagi, kita akan ada Music Express, muzik tanpa henti yang akan bersiaran selama 1 jam. Pastinya akan ada lagu-lagu tanpa henti menghiasi hujung minggu anda. Ini dia lagu ini yang akan menghiburkan anda selepas ini, lagu Melompat Lebih Tinggi, nyanyian Sheila on 7. Terus lain KL FM, hujung minggu KL.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: diam dia muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggi juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz. Dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM
2: Ini baru KL.
3: Zoom In. KLFM Ini baru KL.

0: Fun FM, Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz.
2: Ya, yeah, minggu ini bersama saya Putra Hazan dan juga Kulin lagi semestinya untuk anda, teman di petang anda. Dan untuk hari ini kita bersama dengan dua orang figura hebat kita ni, bintang yang bersinar, Kulin.
1: Betul.
2: Ya, yeah, bintang yang semakin meningkat naik namanya. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Rais dan juga Hazri.
3: Ya, terima kasih. Atas undangan ke KLFM.
1: Sihat ke?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Nampaknya mereka hadir dengan single terbaru masing-masing. Macam Rais ada single yang berjudul Jalan Cinta. Dan Hazim pula hadir dengan Yang Ku Punya.
3: Betul.
2: Mantap. Dengar tadi masa diorang training, rehearsal. Mantap.
1: Dengar suara pun macam, ini kaset ke? Sama.
2: Kaset. Awak nak kembali ke tahun 80-an ni?
1: Ya, betul.
2: Milenial. Okey, pun Rais nak tanya juga. Rais kan, macam mana Rais boleh mula kita menceburkan diri dalam bidang nyanyian ni? Sejak bila minat menyanyi ni sebenarnya?
4: Sejak bila? Actually, menyanyi ni daripada perumak lagi lah.
1: Macam mana tu?
2: Kandungan lagi.
4: Macam dia macam daripada kecil tu dah minat menyanyi. Dari sekolah, orang kata kalau kat sekolah kita masuk nasyid semua kan. Saya masuk lah. Lepas tu semakin meningkat dewasa, saya join satu pertandingan menyanyi, talent search lah, which is Syiaziki Talent Discover. Dan di bawah apa orang kata, yang diorganiskan oleh Syiaziki Empire. Jadi daripada situ saya terus direkrut oleh label berkenaan. Dari situlah bermulanya career saya pula dalam menyanyi. Tapi menyanyi dah lama lah, daripada kecil.
2: Rais memang orang KL ke?
4: Betul. Gombak lah spesifik.
2: Orang Gombak memang berbakat.
4: Duduk Gombak.
1: Kenapa? Duduk sebelah-sebelah.
2: Jom sentuh lagi tu.
1: Dekat je lah kan. Okey, berkenaan dengan Hazirin pula kan. Sebelum ni pernah datang ke KLFM untuk single yang kedua.
3: Betul.
1: Okey, tapi kali ni mungkin pendengar KLFM semua baru saja mendengarkan nama Hazirin, Rais. Apa kata kalian kenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada pendengar KLFM semua?
3: Bagi yang tak mengenali diri saya, saya Hazirin Amrina. Boleh panggil Erin lebih mesra. Okey, dan sekarang ni saya artis di bawah Syiaziki Empire. Dan ada single yang bernama Yang Ku Punya. Boleh stream di YouTube channel Syiaziki Empire dan semua music digital platform.
2: Macam yang Hazirin ni single yang kedua kan?
3: Kedua, betul.
2: Macam Rais tadi?
4: Debut single. Very first baby.
2: Baru lahir juga. Jadi macam dulu pengalaman sebelum bersama dengan Syiha kan, macam dah biasa masuk taringan nyanyian ke? Atau memang ada mengikuti kelas seni sebelum ni, Rais?
4: Okay, mana tak kenal tu kan, saya Rais. Saya saya sebenarnya memang suka menyanyi macam saya cakap tadi. Jadi bila kita suka menyanyi, bila dah masuk universiti kan, waktu tu saya belajar dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kat situ again kita masuk nasyid. Lepas tu saya masuk pertandingan yang melibatkan seni suara lah. Alhamdulillah kat situ kita nampak lah kan, adalah orang yang train saya juga, jadi jurulatih vokal. Lepas tu bila saya dah masuk beberapa pertandingan tu, baru saya rasa macam bidang nyanyian ni macam something yang saya boleh go with. Macam tu. Itulah, cuma saya ni kurang keyakinan sikit dulu. Sebab saya ada anxiety disorder kan. Tapi benda tu alhamdulillah tak menyekat lah saya punya passion dengan menyanyi. Macam tu lah kisah saya.
1: Okay, sebelum ni Hazirin pun ada banyak juga kan lagu. Ada berapa tu?
3: Okay, sebelum Yang Ku Punya ada satu lagu yang berjudul Aura. Tapi itu bukan di bawah Syiaziki Empire lah. Kalau di bawah Syiaziki Empire, satu-satunya Yang Ku Punya.
1: Ini first baby jugalah.
3: Betul, kiranya first baby lah kalau under Syiaziki Empire.
2: Jadi macam Hazir pun sebenarnya memang ada belajar kelas seni ke? Background tu?
3: Kalau
2: family ke mungkin?
3: Kalau ikut belajar, saya yang betul-betul saya belajar dari UiTM Shah Alam lah, Fakulti Muzik. Saya ambil diploma dan degree dalam Fakulti Muzik. Tapi saya mula menyanyi dari umur 10 tahun sebenarnya, seingat saya lah. Yang memang ngada-ngada nak join sekolah punya event kan. Okay, try nyanyi. So melekat daripada event sekolah, umur 10 tahun tu join, cikgu pun asyik panggil. Senang cakap artis sekolah lah kot dulu kan.
1: Ini mesti ramai peminat ni kat sekolah ni kan.
3: Kita sebab itu macam boleh escape nak ponting kelas kan.
5: Kita faham
3: kena
5: dia tu.
3: Kena panggil menyanyi. Okay, yes.
2: Itu taktik dia.
3: Itu taktik dia sebenarnya.
4: Adik-adik jangan ikut.
3: Okay, so dari umur 10 tahun saya join. Saya aktif nyanyi. Bawa ke sekolah menengah pun sama. Aktif menyanyi untuk event-event sekolah. And then saya sambung start belajar pun dekat UiTM Shah Alam. Menyanyi lagi. Lepas tu sebelum ni saya kerja di Pentarama, Jabatan Penerangan Malaysia. Sebagai artis budaya, menyanyi lagi. So memang dari kecil sampailah sekarang saya memang aktif menyanyi. Dan sekarang ni memang 100% fully focus
2: menyanyi.
3: Menyanyi di bawah Syah Zikir Fire.
2: Kejap lagi pun nak menyanyi lagi.
3: Kejap lagi nak menyanyi lagi.
2: Okay, kita nak berhasil tiga. Kejap lagi kita kembali bersama dengan Rais dan juga Hazrin. Semestinya untuk anda menerusi KFM Zoom In KLFM.
0: Ini baru KL. KLFM Zoom In.

0: KLFM Zoom In.
1: KLFM Mini Baru KL. Baik, tadi kita dah pun dengar Zoom Break. Di mana kita dah pun main satu permainan. Kali ini kita nak sambunglah cik-cik-cik dengan artis yang kita jumpa pada hari ini.
2: Betul, Rais dan juga Hazim bersama
1: ya,
2: kita.
1: Betul.
2: Yang tak dengar lagi, kejap lagi boleh kembali ataupun pergi ke Facebook kita. Tengok semula game ataupun Zoom Break pertama bersama Rais dan juga Hazim tadi.
1: Betul.
2: Okey, kita nak bercerita mengenai single lah. Hazim dan juga Rais, iaitu untuk Rais dulu lah kita mulakan dengan Jalan Cinta kan. Betul. Mungkin menceritakan sedikit apa kisah di sebalik Jalan Cinta ni, Rais.
3: Kisahnya bermula sebenarnya lagu Jalan Cinta ni komposernya adalah Darren Sebastian, Naki dengan Syazri Azman lah. Dia buat semua ni, totally Malaysian. Lepas tu lagu ni berkisahkan tentang seseorang yang sangat mengharapkan seseorang itu untuk bersama dia. Tetapi dia cuba macam mana pun, akhirnya
1: tak
3: yang di sebelah sana tak nak dengan dia. Tetapi lagu ni tentang masih ada lagi tentang rasa pengharapan supaya satu hari nanti kita akan bersama.
1: Tapi orang kata kalau berharap ni terluka lebih lagi.
3: Betul.
1: Setuju.
3: Itu yang dia menitir rintih sampai boleh lari kalau tengok music video tu.
2: Ni kira macam friendzone ke macam ni?
3: Lebih pun tak apa, tak friendzone semualah. Memang yang penting aku tak nak dengan kau, kata.
2: Dia reject lah.
3: Tapi dia masih berharap sebab cinta yang besar tu daripada dia.
1: Kalau kita nak tahulah kan, lagu ni apa yang Rais nak sampaikan kepada pendengar semua?
3: Okay. Sebab kisah ni orang kata boleh related on certain people kan. Sebab ramai je kat luar sana yang hadapi situasi di mana cinta tu tidak ada memiliki.
1: Kenapa kenyek-kenyek on
3: case ni? Adakah awak melalui pengalaman itu?
1: Betul.
3: Okay, jadi tentang itulah. Jadi sometimes bagi saya kan, lagu ni dia bila relate dengan orang tu, kita boleh klik terus dengan lagu tu. Jadi kalau untuk orang yang tak ada pengalaman situasi tentang lagu tu, pun dia boleh relate juga dari segi feeling galau. Sebab sekarang kan ramai orang suka lagu-lagu galau kan. Macam tu lah. Bagi saya, kalau orang tu boleh relate, dah alhamdulillah. Dan cukup sekadar dia suka dengan lagu tu pun, saya dah alhamdulillah juga.
2: Maksudnya jangan putus asa. Walaupun reject, teruskan usaha macam tu.
3: Dan kenapa lagi satu, kalau Jalan Cinta yang boleh relate dengan saya, sebab dia tak semestinya dengan pasangan. Sebab ada lirik dia kata, "Dan aku merayu jalan cinta yang tak payah dulu tu untuk seseorang kita sayang, family." Kalau saya kepada fan saya, Sunrise. Itulah jalan cinta kita bersama.
2: Mantap, hebat.
3: Siapa syarah saya hari ni?
2: Steady. Kata apa, kaunselor?
1: Nampak, kita nampak ada ciri-ciri tu.
2: Okay, kepada Hazim pula mengenai yang ku punya pula kan. Okay, jadi apa pula kisah ni, apa istimewa atau perkelainan dengan lagu yang single pertama dulu?
4: Okay, kalau untuk yang ku punya ni, dia bukan tentang cinta galau-galau ni. Ia mengisahkan tentang seorang wanita, seorang isteri yang sangat-sangat taat dengan pasangan dia. Walaupun dipukul, dicurang, dihentak semualah. Kalau boleh tengok dekat music video, saya kena hentak, kena lambung semua tu. Tapi tetap hujung-hujung, yang ku punya, dia nak juga pasangan dia tu.
2: Ini dah lain pula kisahnya.
4: Kisah je lain, dia bukan galau yang biasa. Ini tetap dia setia, dia taat dengan partner dia tu.
2: Ada ke manusia macam tu?
4: Ada. Itu kita reflectkan dengan dunia luar. Betul-betul terjadi, memang ada kes keganasan rumah tangga. Di mana perempuan ni takut nak cari bantuan ke, takut nak keluar daripada situasi tu kan. So daripada lagu yang ku punya ni, Erin harap korang jangan ikut nak partner tu sampai ke hujung. Please be strong, cari bantuan kat luar. Awak tak sorang-sorang.
1: Betul.
4: Kan ada orang tolong ni.
2: Okay, lagu tu ada mesej yang begitu?
4: Itu mesej yang tersirat sebenarnya.
3: Kalau suami pula yang didera, boleh.
1: Suami pun boleh dengar sebenarnya.
4: Yang suami pun boleh.
3: Lain macam.
1: Okay, Azrin, apa yang boleh menggambarkan yang ku punya tu? Tiga perkataan saja.
4: Maksudnya macam mana?
1: Nak tiga je.
3: Yang ku punya.
2: Tiga perkataan menggambarkan
1: yang lagu tersebut lah.
4: Seorang yang setia. Seorang yang bodoh juga sebenarnya. Dan sedih.
2: Gila.
4: Dia macam bodoh dan gila pun dekat sini. Dan sedih jugalah situasi yang macam ni kan.
3: Kalau dah cinta kan,
4: disebabkan cinta kita buta.
1: Betul.
2: Tapi aku dah mental dah mungkin kacau, rosak kot. Dah kena hentak-hentak, tapi tak tahu nak buat apa.
1: Sebelum kita nak teruskan lagi perbualan kita pada hari ini, kita nak ke yang seterusnya.

0: Apa tu?
1: Kita nak ke game yang seterusnya ataupun kita nak ke lagu?
0: Kita nak ada persembahan dulu sebenarnya, Tuan Kulin.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita nak dengarkan dulu persembahan akustik yang pertama kita bersama dengan Rais Arifin. Lagu yang berjudul Jalan Cinta. Yeah, jom betul. Kita bersama Rais.

0: Real FM Zoom In.
1: Kempen ini baru KL, kita kembali untuk Zoom In. Kita masih bersama Rais dan juga Hazrin. Yeah. Dan tadi suaranya.
2: Ya,
1: yeah. Memang.
2: Ini kalau pejam mata ingat kafe Bayasha.
1: Wah.
2: Dia punya tahap galau dia tu menusuk-nusuk orang
1: sampai
2: kata.
1: Sampai.
3: Menusuk-nusuk.
2: Ya. Yeah. Nampaklah kederitaan tu dalam.
1: Memang dia betul mengharap kepada seseorang tu lah.
2: Yeah. Tolong.
1: Apa
2: ada
1: ke? Nak juga. Okay, tapi kan Hazrin dan Kulin kata tak lengkap kata lagu tanpa irama. Jadi kan cuman juga terima kasih kepada Combo RTM yang mengiringi Persembahan Rais tadi, dipimpin oleh Ismail Man ataupun Man PJ bersama penerbitnya Eddie Rostan, bersama dengan Wahid Iqbal dan juga Wazi Muazza yang mengiringi lagu tadi, lagu Persembahan Rais tadi. Memang mantap.
2: Betul-betul.
1: Padu,
2: padu.
1: Sakit dah. Sakit dia di sini.
0: Kita orang cakap sini nangis ya tadi.
2: Saya dah macam meleleh-leleh dah.
1: Okay. Jom kita kembali bersama dengan
2: kita nak kembali bercicat-cicat, berbual lah berkenaan dengan single yang terbaru ni kan. Ada tak pengalaman yang istimewa waktu recording tu? Kalau teringat je, alamak, dia macam tersenyum, macam menangis ke? Ada tak?
0: Kalau saya, memang ada. Kenangan dengan Kak Syiha. Sebabnya okey, Kak Syiha ni seorang yang sangat-sangat strict. Dan dia macam nak yang the best lah untuk lagu yang aku punya ni kan. Kita pula first time dengan Kak Syiha. So bila tengah recording tu, tengah feel, Kak Syiha cakap okey, Kak Syiha ubahlah apa yang diperlu ubah kan. Apa yang perlu diubah. So saya buat, tak dapat lagi. Tak dapat. Lala Kak Syiha, hang buat lagi sekali. Dia Kak Syiha ni kalau dia dah tukar pening, maksudnya kita janganlah main-main.
1: Dah marah dah tu.
0: Hang buat lagi sekali. Aku kira sampai tiga. Kalau tak dapat juga aku masuk hang kena. Terus dapat. Terus dapat.
1: Garang Syiha.
2: Takutlah.
0: Tapi saya perlukan strict dan garang tu lah sebenarnya. Supaya saya tak leka. Betul. Tak rasa main-main nak buatkan lagu tu kan. So thank you so much Kak Syiha.
3: Macam saya untuk recording first single ni, sebelum tu biasa kami akan training dulu dengan Kak Syiha di studio lah. Dia akan train dan tengok Kak Syiha ni suka kalau kita start dulu dan dia akan tengok kat mana yang perlu improve, mana yang mungkin boleh dibetterkan lagi, boleh diperbaiki lagi kan. Jadi itu something yang kita sangat appreciate dan suka lah tentang Kak Syiha zikir kan. Dan seterusnya bila dah okay, baru kita akan ke studio rekaman. Jadi di studio rekaman tu alhamdulillah kalau saya dalam 40 minit ke sejam, kita record. And then saya sebenarnya pengalaman recording, saya lebih ke music video kalau saya. Sebab saya ni orangnya dulu pernah berkurung kat rumah sebab anxiety disorder kan. Jadi bila saya dah mencuburkan diri dan aktif pula dalam bidang yang saya passion ni, jadi antara pengalaman kat music video tu macam kena berlari, benda tu macam kan bila orang anxiety kan semua benda dia takut kan. Jadi bila kita mencuba sesuatu yang baru, yang kita lari daripada tu kan, jadi pengalaman tu lah bagi saya yang tak boleh lupa lah. Kena berlari. Nanti kalau nak tengok macam mana saya berlari tu, boleh lah tengok dekat YouTube channel Syaz Gampire, Jalan Cinta Music Video.
1: Jadi bila saya tu bila awak dah tu, awak rasa macam mana? Awak kena jatuh? Jatuh lubang yang dalam?
3: Sebab kita kan macam saya, simptom saya kan kadang-kadang sesak nafas, rasa untuk duduk tu kan. Jadi bila kita berlari, kita sebenarnya confuse dah antara mengah ni adalah sesak nafas ke ataupun just mengah biasa berlari. Itu antara confusion yang saya lalui waktu tu lah. Tapi alhamdulillah dengan guidance Kak Syiha juga, you know, dia orang sangat membantu lah tim. Dia sangat membantu saya. Macam dia tak ada macam boleh-boleh tak ada, you know, push kat situ.
2: Itu antara pengalaman.
3: Tapi push mereka tu push yang tidak berlebihan.
2: Membina.
3: Itu yang saya hargai sangat.
1: Itu dia. Kita pulang-pulang bersama Syiha. Nanti juga lah sebagu ialah bintang yang baru nak bersinar, yang kian bersinar. Apa cabaran bila macam Hazim mungkin dah sinar yang kedua, macam Rais yang pertama ni, macam mana cabaran ni untuk perkenalkan lagu dekat masyarakat dan juga nak bagi tahu kewujudan Rais dalam industri.
3: Zaman sekarang ni bagi saya antara cabaran ni ialah untuk kita macam mana kita nak penetrate the market tu kan. Sebab sekarang ni kuasa social media sangat besar, sangat kuat. Jadi macam mana kita nak tarik golongan-golongan yang aktif kat social media ni untuk dengar at least lagu kita dan fall in love with the song kan. Jadi macam kami, antara kami buat ialah of course kita dapatkan engagement tu lah. Kita live, kita buat live stream. Bagi saya social media ni ada kuasa sekarang. Kalau tak, tak wujud lah netizen.
1: Ya, ya, ya. Neraka zen.
3: Betul. Yang paling, dan yang paling penting, social media ni dia tak ada batas negara kan. Dia boleh pergi Brunei, pergi Singapura, pergi Indonesia. Macam Rais selalu, almost every day Rais akan post lirik lagu Jalan Cinta. Jadi alhamdulillah ada juga lekat kat Indonesia, pasal Indonesia, Singapura, Brunei. Jadi kat situ membantu saya lah untuk cuba dikenali kan. Dan ada juga mungkin rakan-rakan artis yang rakan-rakan di support, dia orang repost. Sebab kalau tak ada yang senior, tak ada lain junior kan.
2: Betul.
3: Macam tu. Sebagai saya, support each other, especially dalam bidang yang sama ni, senior ke junior, bila saling support each other, itu akan bantu kami untuk lebih dikenali.
1: Macam Mazin sini pula.
2: Yes, memang susah nak pecah masuk industri sekarang ni. Memang sangat-sangat susah. Senang cerita, kalau kadang-kadang tu kita buat lagu yang betul-betul elok, orang tak terima. Yang lagu yang main-main baru orang terima kan. Tapi kat situ saya bukan penghalang untuk saya move forward lagi lah. Cumanya yang saya perasan, InsyaAllah macam lagu yang aku punya ni, dia ada situasi yang mungkin kena dengan orang kat luar. So dekat situ saya boleh dapat engagement dengan orang luar lebih ramai. So ada yang cakap dengan saya, oh, lagu Erin kena dengan situasi saya. Saya sedih tengok music video awak semua. So saya happy. Saya bukan happy dengan situasi saya happy dengan respon tu. So insyaAllah mungkin saya akan teruskan lagi konsep lagu yang boleh apa connect dengan orang luar. Jalan cerita sebuah lagu tu connect dengan orang luar. Mungkin lepas ni Erin buat lagu untuk para provider ke?
4: Ini yang tengah bergaduh-gaduh dekat track sekarang ni, nak jadi provider.
2: Mana tak nak tahu kan? Ramai orang kawan-kawan provider kita boleh dengar lagu saya lepas ni.
1: Maksudnya konsep lagu Hazel ni two way communication lah.
2: Betul.
1: Okay, baik. Kita nak break seketika. Tapi berehat di sini. Kami nak sambung di live Facebook kami. Kita ada Zoom break yang kedua. Terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
5: KLFM Zoom In.

0: Fun FM Zoom In.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Plink untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Yeah, dan kita masih bersama Rais dan juga Hazrin untuk KFM Zoom In. Yeah, mereka hadir dengan single terbaru masing-masing. Tapi sebelum kejap lagi, kita nak bersama lagi, kita bersama dengan Rais.
1: Yeah.
2: Dan kejap lagi ada persembahan yang semua daripada Hazrin. Kita tanya dululah kepada Rais juga Hazrin kan. Orang kata mungkin boleh kongsikan apa yang impian. Impian terbesar Hazrin dan juga Rais dalam industri muzik ni.
1: Impian saya, kalau boleh saya nak luaskan saya punya karier ni dalam industri negara. Dan kalau boleh sampai ke luar negara. Macam macam Yuna, macam Datuk Sri Siti Nurhaliza. So itu satu kepuasan bagi seorang penyanyi untuk lebarkan karier dia, lebarkan bakat dia sampai ke luar negara. So saya harap saya mampulah untuk buat sampai jadi.
2: Amin.
1: InsyaAllah.
3: Menjadi impian seorang penyanyi kan, untuk berada di atas pentas yang prestige kan. And then selain daripada itu, apa yang saya belajar, sebab saya pernah berada pada titik terendah kan sebelum ni kan. Jadi guru saya Kak Syah Siki, guru kami, dia ambil waktu tu, dia bimbing kami. Jadi antara karakter Kak Syah yang buat saya rasa nak contoh itu ialah dia selalu menjadi cahaya kepada orang-orang yang dia tak sedar orang itu kan. Jadi kalau tak tu saya kurang kat rumah kan. Jadi kalau satu hari saya berjaya berada di atas itu, saya pun nak jadi seperti itu juga. Which is bukan sekadar menyanyi, tetapi suara ni mungkin boleh relate dan boleh membawa orang untuk ke arah kebaikan.
2: InsyaAllah. Hebatlah kaunselor kita ni.
3: Nasib tak ada di PhD master je.
2: Kami soon.
3: Bidang lain pula dulu.
1: Okay, kalau 5 tahun dari sekarang lah kan, apa yang Rais dan Nazrin harapkan, benda pertama yang pendengar ataupun yang meminati anda semua ni kan, untuk mengingat korang. Okay, susah agak soalan ni kan. Tapi untuk 5 tahun akan datang, saya harap orang mengenali saya sebagai saya lah. Bukan macam mana cakap lah. Dia macam kita ada karakter kita sendiri yang orang ingat. So insyaAllah saya cuba dapatkan karakter itu supaya saya diingati di masa akan datang nanti. Tapi dalam masa yang sama, terima kasih jugalah untuk yang dah mengenali diri saya ni, yang dah nampak karakter saya walaupun saya tak nampak. InsyaAllah saya akan buat lebih baik lagi lah lepas ni.
3: Betul-betul. Kalau saya pula, saya harap satu hari nanti within 5 years ni, album maybe. Sebab untuk seorang artis tu, album tu adalah something very sentimental, meaningful kan. Dan daripada situ juga orang boleh kenal, oh kalau dia ni, Rais dia nyanyi macam ni, Nazrin dia nyanyi macam ni. Daripada album lah orang boleh nampak kat situ kan. Jadi InsyaAllah doakan kami.
2: InsyaAllah. Amin. Okay, jadi so kita bersama dengan Hazrin untuk bersama akustik yang aku punya. Mungkin ada kata-kata istimewa daripada Rais juga Hazrin untuk
1: pendengar
2: juga peminat anda. Apa tadi? Sunrise.
1: Hazrin.
2: Kan kepada mereka. Apa lagi kata-kata istimewa?
3: First of all, thank you so much sebab sudi invite hari ni. We had fun. And then keduanya, saya nak berterima kasih kepada tim kita juga. And then semua yang menonton hari ni, dan teruskan support kami sebagai artis yang barulah. Orang kata macam walaupun umur tak baru lahir, tapi baru lahir dalam industri ni kan. Jadi kita harap sudilah support kami, dengarkan lagu kami. Thank you so much.
1: Terima kasih untuk yang semua yang telah menjadi tulang belakang saya. Macam saya cakap tadi, family saya, tim Syah Ziki Empire, Hazrin ni saya yang selalu ada. Tak kira lah saya hanya buat live TikTok pun, diorang akan ada juga dalam tu. 3 jam saya buat, 3 jam jugalah diorang stay.
2: Hebat.
1: So terima kasih banyak-banyak sokongan yang itulah yang saya perlukan untuk saya terus naik. Semangat itulah yang saya perlukan untuk saya dapat capai apa yang saya inginkan.
2: InsyaAllah. Jadi 3 jam termasuk masak sekali depan.
1: 3 jam tu memang full nyanyi. Seronok juga kan.
2: Okay.
1: Terima kasih kepada Rais dan Nazrin sudah datang hari ini. Thank you so much. Tadi kita dah dengar Rais nyanyi, dan kali ini kita nak dengar pula Hazrin nyanyi untuk lagu yang
2: berjudul Yang Kupunya. Okay, terima kasih untuk anda juga bersama kami sampai pukul 3 petang tadi. Dan insyaAllah kita ada kesempatan jumpa lagi minggu kedatang, semestinya menerusi KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL. Jumpa lagi, bye-bye. Jom kita bersama Hazrin, Yang Kupunya.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hujung minggu KL di KLFM. Ini baru KL, baru saja berlalu lagu sentiasa nyanyian Firdaus Rahmat membawa kita ke pukul 3.53 minit petang. Dan sebentar tadi kita dah lagian KLFM Zoom In bersama Hazrin Amrina dan juga Rais Arifin. Banyak lagu, dua lagu yang istimewa telah dipersembahkan untuk anda. Satunya daripada Hazrin yang kupunya, daripada Rais pula Jalan Cinta. Itu dia cerita, dua cerita muzik yang berbeza bertemu dalam satu pentas. Dan kalau anda tak ada buat apa tu kan, apa kata anda pergi ke RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, kerana mereka berdua pun akan melakukan persembahan untuk petang ini. Bermula 5.30 petang nanti ada konsert bersama dengan artis-artis popular. Okay, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Maya Karin dengan tajuk lagunya Teka Teki. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

Itu dia My Love Nyanyian Westlife baru saja menghiburkan anda. Mula kita ke pukul 4:01 minit petang dan sebentar lagi kita akan ikuti apakah kejadian di sana di Dataran Merdeka untuk Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Tapi kita ada banyak lagi lagu untuk menghiburkan anda. Itu kejap lagi ya. Dan sekarang ini Bella nak kongsikan kepada anda info trafik yang saya boleh dapat tadi. Katanya arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan dijangkakan trafik perlahan. Taman Megah ke Damansara Utama juga perlahan. Anda diminta untuk pandu dengan cermat dan sentiasa patuhi had laju dan undang-undang lalu lintas. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian daripada artis seberang. Ini dia Aisyah Aziz dengan tajuk lagunya Bila Entah. Bila Entah, terus layan KLFM. Ini baru KL.

disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia aku penghibur nyanyian Datuk Jamal Abdillah menghiburkan lagi petang anda di hujung minggu KL di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, ketika ini di Dataran Merdeka masih lagi berlangsung pelbagai program bersempena dengan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang bermula daripada 17 hinggalah 19 Julai hari ini 2026 bertempat di Dataran Merdeka. Jadi kita nak dapatlah nak dapatkan perkembangan terkini mendengarkan kemeriahan di sana. Jom kita bersama dengan rakan setugas DJ Shark yang kini berada di Dataran Merdeka. Silakan DJ Shark.
1: Terima kasih Bella yang berada di hujung KL2 semestinya menghiburkan waktu ini, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir ke Dataran Merdeka waktu ini. Dan pastinya keseronokan di Dataran Merdeka ini dapat dikongsikan waktu ini. Dan suasana di sini cukup meriah. Penonton mula membanjiri di dataran, dan di sebalik Kementerian Kemeriahan Bola Sepak ada satu ruang yang saya kira sangat penting untuk pengunjung hadir dan singgah, iaitu di Kemah Pameran Majlis TVET Negara. Dan bersama saya sekarang ialah TS Halim bin Abdullah, Ketua Penolong Setiausaha Sekretariat Majlis TVET Negara. Dan juga bersama dengan saya juga ialah Tuan Wan Ashidan, iaitu Pensyarah Teknikal Jabatan Tenaga Manusia Kampus Mersing. Assalamualaikum Tuan.
2: Ya, waalaikumsalam dan selamat petang semua.
1: Okey, nampak ceria, nampaknya bila sebut event ni kan, pameran tu saya rasa ada yang menariknya. Dan mungkin terlebih dulu Tuan, Tuan TS kita, kita nak tanya jugalah soalannya, iaitu pengenalan dan sedikit matlamat yang ada disampaikan oleh TVET sendiri pada Tuan, dan juga apa yang menariknya di bus.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Pada sepanjang 3 hari kita berada di Dataran Merdeka ini, sebenarnya kita nak menyajikan atau memperkenalkan TVET kepada belia-belia, tak kisah pada peringkat umur yang muda sehinggalah kepada yang dewasa.
1: Baik. Yes. Okey, dan juga Tuan Hashim, kita nak tahu juga apa tarikan yang menarik daripada pagi sampai ke malam. Kata sampai malam bus dibuka. Mungkin boleh kongsikan dengan kami.
3: Okey, terima kasih. Untuk di bos kami, TVET kita bergabunglah sekali dengan JTM Mersing. Kami bawakan satu teknologi yang terkini lah, iaitu teknologi drone.
1: Okey.
3: Dekat situ kami sajikan simulator dan bawa beberapa jenis drone yang terkini lah.
1: Okey.
3: Untuk dikongsikan dan juga boleh dicubalah untuk mengalami sendiri macam mana nak mengendalikan drone.
1: Okey.
3: Dan kami ada buat satu penerangan lah yang drone ni boleh pergi jauh lah dengan teknologi yang sekarang.
1: Okay, jadi pengunjung boleh cubalah drone.
3: Boleh cuba. Cuma tak boleh terbangkan drone lah sebab kita tak dapat permit.
1: Okey. Okey, inilah bila sebut tadi peluang kerjaya masa depan, mungkin TS Salim sendiri boleh kongsikan pentingkah TVET ni masa depan dan bagaimana dengan peluang kerjaya untuk generasi muda?
2: Yes. Kalau kita tengok tanggapan sebelum ni menyatakan TVET pilihan kedua tu mungkin dahululah.
1: Baik.
2: Bila kita beralih kepada teknologi tinggi sana ni, pendigitalan, AI, teknologi EV, sebenarnya dia menyajikan satu pendapatan yang bermaruah. Kita nak gaji premium kepada bilia-bilia kita lah bila dia mengikuti bidang TVET ni. Jadi kita di dalam tempoh 3 hari ni kita cuba sajikan pelbagai aktiviti untuk kita menarik minat supaya TVET ini menjadi pilihan kejayaan utama bagi pengunjung yang ada.
1: Okey, terima kasih TS Salim. Dan Tuan Hashim nak tanya juga, apakah mungkin Tuan Hashim ni nak ajak ramai-ramai datang ke pameran? Oh, mungkin silakan.
3: Okey. Memang kalau boleh semua kena dan wajib hadir ke booth MTVET ni. Sebab kami memang bawa semua bidang-bidang yang ada di Malaysia, dan khususnya yang macam Cik Alim cakap tadi, TVET pilihan kedua tu, itu memang salah.
1: Okey.
3: Sebab daripada TVET ni sekarang, saluran yang dibuat oleh beberapa dasar TVET negara, pelajar yang join TVET ni sebenarnya boleh pergi jauh sampai universiti, peringkat degree lah sebenarnya. Dan kami Attack Mersing selaku pelaksana lah untuk TVET salah-salah tu. Kami sajikan semua bidang yang ada, kita boleh explain dan boleh cerita di mana nak belajar, cara macam mana, kelalaikan. So itu kita boleh bagi pendedahan lah.
1: Baik. Nak tanya juga lah, bila sebut TS, mungkin Tuan berdua ni adalah inspirasi. Tuan Wan Hashidan sendiri, bagaimana nak jadi seorang TVET tu? Jadi soalan pesarah tu, apa yang perlu diambil pada SPM mungkin barangkali?
3: Okey, baik.
1: Okey, inspirasi mungkin anak muda di KL.
3: Ini soalan kebak ni. Okey, bagus juga. Sebenarnya, umumnya kurang tahulah pasal ni.
1: Okey.
3: So, untuk nak jadi hala tuju supaya TVET ni boleh pergi nak jadi pekerja industri ataupun nak jadi pensyarah khususnya, kita boleh join pelbagai lah daripada bidang dan daripada peringkat CJ, diploma dan sekarang ni boleh ke degree. Dan ada saluran untuk kalau nak jadi pengajar atau nak jadi pekerja industri. Aha. Kita boleh, ada banyak sebenarnya, banyak sebenarnya institusi ni, okay, yang menyediakan platform-platform ni.
4: Baik.
3: So dengan MTVET kita boleh menyebarkan dan menyalurkan supaya benda ni lebih lagi lah pengetahuan.
4: Okay.
3: Lah.
4: Okay, mungkin juga waktu ni penonton ataupun pendengar di KLFM ni nak tahu jugalah. Tuan Halim, yes. TS tu apa maksud dia Tuan Halim? Macam mana dapat TS tu?
2: Dia TS ni sebenarnya pengamal teknologi.
4: Okay.
2: Mereka yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang teknologi atau kemahiran ni, dia dalam pekerjaan dia, maksudnya dia pakar dalam satu bidang teknologi ni, dia layak bermohon lah untuk dapat gelaran TS ni lah.
4: Pasal ramai sangat kata TS, IR.
2: Yes, betul. Nasib baik letak. Kalau doktor tu bidang perubatan. Tapi TS ni bidang teknologi, bidang dah. Macam saya bidang electrical. Maksudnya pengalaman saya sebenarnya lebih 20 tahun dalam bidang electrical.
4: Itu dia pakar. Yes. Dia pakar dia ni. Yes. Okey, akhir sekali. Ini sebut tentang bola lah. Pilihan Tuan TS Halim sendiri dan juga Tuan Wan Hashidan. Pilihan.
2: Ini kalau cakap pilihan sentiasa berdebar-debar sebenarnya.
4: Okay.
2: Kita pun tak menyangka dua pasukan seperti Argentina dan Spanyol ni masuk peringkat akhir ni lah. Dan kita tengok sangat hebat lah dua pasukan ni. Tetapi kita ni otai kan. Kita nampak Argentina lah bagi saya. Minta maaf tuan-tuan.
4: Okey, Tuan Rashidah mula.
3: Okey, bagi saya, saya sebenarnya tak follow sangat. Tapi lalulah boleh tengok. Dan saya nak ambil kesempatan ni juga.
4: Baik.
3: Sempena World Cup ni, kami di MTVET ni, TVET, kami ada sajian surprise malam ni.
4: Okey.
3: Sempena World Cup ni kami buat satu drone soccer show. Akan ada drone berbentuk bola.
4: Okey.
3: Akan berterbangan di Padang Merdeka pada malam ni.
4: So, pukul berapa tu?
3: Okey, jangkaan queue kami antara pukul 9 hingga pukul 10.
4: Okey, 9 hingga 10.
3: So ramai-ramai boleh join lah malam ni.
4: Okey, malam ni nak tengok penjejaran drone pada pukul 9 hingga anjakan 9.10 malam ya. Itu dia Kuala Lumpur. Jadi ramai-ramai hadir ke datang mereka waktu ini. Dan sebenarnya dengarkan kami di KLFM 97.2. Jangan lupa ikuti Facebook kami di KLFM KLFM Neighbor KL dan juga TikTok kami juga. Kami akan buka secara langsung di KLFM Official. Baiklah, kembali semula pada Bella kita kini. Dan terima kasih kepada tuan berdua kerana berkongsi banyak maklumat dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Silakan Bella.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada Syak yang telah memberikan sedikit informasi mengenai program Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Tak sabarlah malam ni kita nak tengok. Katanya TVX ada lakukan show drone. Saya pun lepas ni akan berlari pergi ke Dataran Merdeka nak tugak tonton show drone tu, tonton konsert juga. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu nyanyian Wani Hasrita. Lagu terbarunya adalah Lembayung Tari. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
1: Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan Jalan Ramah Badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Sekarang pukul 5.14 minit petang. Anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehinggalah pukul 6 petang. Dan maksudnya kini dah masuk jam terakhir, saya akan menemani anda. Dan di jam terakhir ini kita akan layan lagu band dan lagu duet yang akan menghiasi petang anda. Kita ada lagu nyanyian era Fazira dan juga Yusri KRU dengan tajuk lagu Jika Kau Tiada. Lepas tu kita ada Memori Berkasih, kita ada Scorpions dengan You and I. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu. Ini dia Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

anak-anak, itu The Era Fazira dan juga Yusri menghiburkan anda dengan lagunya Jika Kau Tiada. Kalau KLFM tak ada, mesti murung hari-hari anda kan. Terus dengarkan KLFM di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Kita masih lagi dalam mood Piala Dunia. Dan esok pagi pukul 3 pagi akan berentap dua pasukan yang hebat, iaitu Argentina dan juga Spanyol akan melawan di perlawanan akhir Piala Dunia FIFA. Dan siapakah yang akan menjadi juara? Untuk hari ini, Ben nak kongsikan, Argentina hadir sebagai juara bertahan. Pasukan ini terkenal dengan semangat juang yang tinggi, pertahanan yang mantap dan serangan yang pantas antara permain menjadi perhatian. Antaranya Lionel Messi, Lautaro Martinez dan Enzo Fernandez. Manakala Spanyol pula terkenal dengan corak permainan hantaran pendek, penguasaan bola dan pemain-pemain muda yang berbakat seperti Lamine Yamal, Pedri dan Nico Williams menjadi taruhan. Perlawanan ini dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan memiliki kualiti yang tinggi katanya. Argentina mempunyai pengalaman di pentas air, manakala Spanyol hadir dengan keyakinan dan prestasi yang sangat cermelang sepanjang kejohanan. Jadi siapakah yang akan muncul juara? Marilah kita sama-sama saksikan pukul 3 pagi nanti, ada bertonton di TV OK, juga di Sukan Plus, di RTM Klik. Dan kalau anda rajin, boleh turun ke Dataran Merdeka untuk bersama-sama kami untuk RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Mari kita tonton Piala Dunia ini dan bersorak dengan satu sorakan. Okey, terus dayan KLFM. Kita nak dengar lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Sudah Kau Tahu. Kita dah tahu belum siapa juara? Belum kan? Jadi jom kita layan. Ini dia Projata Band, Sudah Kutahu. Terus dayan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu persembahan Exist dengan tajuk lagunya Dirantai di Gelang Rindu. Rakaman tahun 1998 menjadi penutup bagi tugasan Bella untuk hari ini. Edisi 19 Julai 2026 hari Ahad. Dan Bella selepas ini akan memberi tugasan seterusnya akan disambung oleh Alif Aiman. Rakan penyampai Alif Aiman yang sudah ready di luar sana. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan Bella dari start pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang kejap lagi. Dan Bella juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang berada di TikTok. Antaranya kita ada Zainal KDPJ, Nur Kasih, Azira, Nomi, Green Apple, I Love You Too, Kid Angel, Fatin Chan, Mystery, dan Arik Dila, dan juga Amo Garden, Kamaludin dan ramai lagi. Terima kasih kerana terus bersama dengan Bella sehinggalah habis tugasan ini. Dan sekarang ini Bella tinggalkan anda semua dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Zena Zain dan Dato' Awi. Ini dia Senja Nan Merah. Terus lain KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu, maknanya adalah tu mungkin cinta dah berbelah bagi ke dekat orang yang kita sayang lah. Pasangan kita
3: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
2: tak ada orang yang disayang tu, maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
4: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
3: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
2: Love yourself.
3: Kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun, kita kena jaga bahasa kita, sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
4: Ya, betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya ingin gaduh, saya tak marah apa semua. Saya hantar Mak Esah je.
3: Astagfirullah.
2: Awak guna syirik.
4: Oh, syirik.
3: Awak syirik.

0: alam lain kita depan TV.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Tentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Layan KLFM, babe.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Ahad bersama 19 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya 6 jam yang berlalu berhiburnya anda bersama Bella untuk hujung minggu KL pada tengah hari sampai petang tadi kan. Dan sekarang untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi saya Alif Aiman akan menemani anda menghiburkan lagi hujung minggu anda untuk petang sampai malam kejap lagi. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada waktu ini pada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda untuk petang ini sampai pukul 8 malam. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Hil Husaini dan juga Syakrahan bertajuk Terlanjur Cinta menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Ara Johari bertajuk Menjaga Jodoh Orang Lain telah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.50 minit petang untuk Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Baik, petang-petang begini, waktu hujung-hujung minggu KL ni mesti ramai orang-orang KL sekarang ni yang dah ada dalam kenderaan kan, tengah memandu, nak pergi berjalan-jalan, bersiar-siar. Ada juga yang nak pergi beriadah ke apapun, di mana jua anda berada, menjagalah keselamatan anda, dan saya doakan anda selamat pergi dan selamat pulang ke destinasi anda, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 7.31 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express, dengan lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda untuk healing-healing petang ni sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Sefia, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad, 19 Julai 2026 dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya lagu-lagu Club Jiwa KL ini adalah lagu-lagu yang membelai jiwa menemani anda selama 2 jam tadi. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kejap lagi kan, macam biasa kita ada segmen yang diminati ramai iaitu Hits Roman Cinta. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu rock kapak ataupun rock balada yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an selama 2 jam juga sampai pukul 11 malam. Okey, dan pukul 11 malam sampai pukul 12 ada apa pula kan? Seperti biasa kita akan dengarkan Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mantap pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Ara Johari dan juga Lil J bertajuk Keliru Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita kepada pukul 8.52 minit malam. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan, menandakan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Dan untuk waktu sekarang ni, seperti biasa, saya akan memberikan idea-idea yang baik, yang terbaik juga kepada anda untuk layan filem-filem ataupun drama yang terbaik di siaran televisyen RTM ni, sama ada di TV2 ataupun di TV OK. Jadi esok 20 Julai 2026 hari Isnin, anda boleh layan di TV2 yang berkisahkan slot Bollywood. Ya, dan nama filem ini iaitu Namak Halal. Namak Halal adalah kisah yang mengisahkan Arjun Singh, seorang pemuda yang jujur dari kampung yang berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan. Dari mula bekerja di sebuah hotel mewah milik raja, seorang pewaris muda, tanpa disangka Arjun terlibat dalam usaha menggagalkan cubaan membunuh raja oleh musuh yang ingin merampas hartanya. Dengan kejujuran dan keberanian dan juga keletihan lucunya, Arjun berjaya menyelamatkan nyawa raja dan membongkar komplot jahat yang tersembunyi. Jadi itu sedikit sebanyak sinopsis ataupun cerita ringkas tentang Namak Halal yang anda boleh layan esok di TV2 pada pukul 9 malam bersama dengan keluarga, bersama rakan-rakan, bersama sesiapalah kan. Jadi itu sedikit sebanyak. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang ditunggu ramai, yang diminati ramai, itu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik yang saya akan hiburkan anda untuk tahun 80-an dan juga 90-an selama 2 jam dah kan, sampai pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam kita akan berhibur pula dengan lagu-lagu rock yang terbaik juga, iaitu Regiment Rockers yang akan saya hiburkan anda selama 1 jam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada MC Size dan juga Malik, Tak Nak Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.
1: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang,

Ya, Kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.17 minit malam untuk hits roman cinta pada malam ini. Lagu-lagu rock, balada rock kapak yang terbaik akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Baik, mungkin ada lagi yang tak tahu nak pergi tengok bola perlawanan akhir dekat mana ni kan? Jadi, dekat sini anda boleh pergi ke Dataran Merdeka beramai-ramai untuk malam ini sebab dekat sana kita ada buat tayangan big screen untuk perlawanan akhir bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Dan dekat sana juga, apa yang lagi menarik, mestinya anda juga boleh masuk secara percuma. Dan ada juga konsert-konsert daripada artis-artis yang hebat, antaranya kita ada Joe Fizzo, Yusri KRU, Nabila Razali, Bunga Ismi, Shihar Zikir, Kid Sante, Ali Fikir, No Time For Silence, Zain Nakal dan ramai lagi. Jadi kalau anda tak tahulah kan macam nak tengok bola kat mana ni, kita nak carikan, nakkan suasana, orang kata kan, nakkan suasana tu, nak pergi beramai-ramai, pergilah ke Dataran Merdeka. Dan apa yang lagi best adalah masuknya percuma, okay? Dan kejap lagi kita cuba juga untuk dapatkan rakan setugas saya iaitu DJ Sharp yang berada di Dataran Merdeka untuk sempena Festival RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka sekarang ni kan. Kejap lagi lah kita tengok, kalau kita dapat, kita akan berkongsikan macam mana suasana dekat sana, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu daripada Aziz, Mencari Alasan, mesti hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.30 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Spring bertajuk Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan baik, macam tadi saya cakap, kita cuba untuk dapatkan bersama dengan rakan setugas saya, iaitu DJ Shark yang sedang berada di Dataran Merdeka untuk Festival RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka. Jadi jom kita tengok macam mana suasana dekat sana. Halo Shark.
1: Hello.
0: Hello. Okey, macam mana tu Syak?
1: Oh, saya di dataran dia waktu ni, tapi makin lama makin ramai, makin padat, makin menyeronokkan. Itu yang dapat digambarkan sedikit. Okey, di konti macam mana ni?
0: Okey,
1: di konti. Ada sokong Sepanyol ke Argentina?
0: Ha, okey, saya sebenarnya nak tanya dekat Syak dulu. Syak dah tanya saya dulu dekat konti. Saya masih lagi dengan Sepanyol saya lah, Syak. Ha, dan dekat sana macam mana pula keadaan pengunjung Syak? Okay. Makin ramai ke?
1: Okey, keadaan pengunjung di Dataran Merdeka waktu ini semakin ramai, semakin hangat. Tadi petang kita nampak sikit kan, tapi malam ni nampaknya 2-3 kali ganda yang datang. Selain menunggu perlawanan akhir bola sepak antara Argentina bertemu dengan Sepanyol, ada yang menghadiri ataupun bersama menyaksikan konsert. Dan untuk Kuala Lumpur juga boleh ikuti konsert yang dianjurkan ini, iaitu konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka secara langsung di RTM, Facebook RTM . Dan tidak lupakan juga pengunjung-pengunjung yang datang sini, dia pergi ke booth. Ada jualan makanan, ada gerai makanan, ada dengan pihak penaja kita, ada U-Mobile, kita ada Unify TV, dan kita ada Babas, kita ada Celcom Digi. Dan yang pentingnya Alif, makin malam makin ramai yang datang dengan membawa apa ataupun berpakaian jersey pasukan yang sokong. Ada Argentina, ada juga Spanyol. Tapi saya tak tahu banyak yang mana Argentina ke Spanyol, kita nantikan. Dan difahamkan juga kehadiran semakin ramai. Dan untuk Kuala Lumpur yang ketika ini mendengarkan, yang nak datang ke Dataran Merdeka, boleh hadir lagi, masih lagi. Tetapi saya nasihatkan untuk bijak dalam kita mencari, mungkin parking, mungkin kita bawa anak, warga emas dan sebagainya. Dan di sini tidak risau, kena banyak lagi, banyak disediakan tandas, kemudahan awam dan sebagainya. Jadi boleh datang ramai-ramai Kuala Lumpur, boleh datang ke Dataran Merdeka waktu ini. Dan saya harapkan kita dapat bersorak bersama-sama dan menyaksikan peristiwa bersejarah. Di antara siapakah yang bakal juara antara Argentina bertemu dengan Spanyol. Dan ramai kata Spanyol, ada Argentina. Dan saya sendiri, saya sokong Spanyol juga macam Alif lah malam ni.
0: Okey. Syak, saya nak tanya juga daripada pendengar-pendengar kita ni kan, macam mana suasana dekat big screen tu? Adakah tempat masih banyak lagi kosong ataupun dah kena booking lah?
1: Okey, dekat big screen di hadapan tu penuh, tetapi masih lagi kosong. Tak ada masalah. Pasal dia orang ke depan kerana nak menikmati konsert. Bukan nak cakap apa Alif kan. Kalau kita datang ke konsert di Dataran Merdeka ni, dia punya audio system memang memang mantap.
0: Okey,
1: itu yang penting. Dan mereka mencari ruang dan tempat yang sesuai nak tengok big screen. Tapi di mana saja, di sekitar Dataran Merdeka ni, letaklah di mana saja, anda akan tetap dapat melihat big screen tu dengan jelas. Difahamkan 220 inci besarnya skrin tu, dan memang cukup cantik. Dan nak tengok sendiri boleh ikuti di Facebook RTM, kerana ketika ni konsert sedang berlangsung. Tadi kita tengok persembahan Amin Masdi. Sama-sama itu boleh menikmati di sini. Banyak jualan lah yang macam saya cakap tadi Walid.
0: Okey, jadi itulah sedikit sebanyak daripada Syak. Dan Syak tadi, Syak cakap Syak adalah Spanyol malam ni kan Syak. Sedangkan dulu Belanda telah kalah.
1: Aduh, jangan cerita.
0: Okey Syak, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak okay, Syak. Okey, terima kasih.
1: Kembali pada Alif semula. Okey, KL, ikuti hujung minggu KL Fasa 3 bersama Alif. Hingga 12:30 malam. KL FM nombor KL, silakan Alif.
0: Alright, terima kasih Syak. Itu sedikit sebanyak perkongsian daripada rakan setugas saya, DJ Syak, yang berada di Dataran Merdeka sekarang. Jadi kepada anda, boleh datang beramai-ramai ke sana, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, dan semestinya kita boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir kejap lagi pada pukul 3 pagi. Sepak mula akan bermula. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta, lagu daripada Data, nyanyian Rindu Buat Kekasih, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

YKL FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga. Walaupun hujung minggu tu dah tinggal lagi berapa puluh minit je kan. Tapi tak apa, dengan Regimen Rockers ni membuatkan anda punya semangat untuk esok kerja lagi bersemangat. Lagi-lagi untuk tengok lagi Piala Dunia FIFA final kejap lagi. Lagilah semangat dengan Regimen Rockers ni kan. Dan baik, sementara kita ada waktu-waktu berkelapangan ni kan. Ada yang tengah baring sambil-sambil layan mata sebab nak tidur awal sikit. Kejap lagi nak bangun tengok bola. Sambil-sambil tu anda boleh datang jenguk-jenguk, iaitu media sosial rasmi KL FM. Di Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KL FM 972MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM Ini Baru KL dan juga KL FM Official. Jadi dekat sana anda boleh follow kami dan banyak info-info yang kami kongsikan dengan anda tentang program yang terdekat KL FM akan langsungkan, dan juga info-info yang terkini juga kami kongsikan kepada anda semua. Okey, jadi itu sedikit sebanyak, tekanlah follow. Kalau dah masuk, dah tengok-jenguk tu, tekan follow, boleh like sedikit. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu daripada Mid Uncle Hussein dan juga Black Drama King menerusi hujung minggu KL, Regimen Rockers.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Kenapa menangis-menangis tengok handphone tu?
1: Mama, kenapa game ni tak boleh main dekat dalam handphone? Tekan-tekan tak jadi pun.
0: Mari sini Mama tengokkan. Lah, patutlah bateri pun dah nak habis. Internet memang tak dapat lah. Eh, seksi sangat ni. Games online apa Alia main ni? Tak sesuai lah dengan umur Alia.
1: Game ni belah, Mama. Game tukar-tukar baju je.
2: Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan internet yang positif dan selamat. Jadilah teman baik anak-anak dan terokai dunia internet bersama. Mesej ini dibawakan khas untuk anda oleh KLFM Prihatin.

Ya, lagu persembahan Amok bertajuk Aku Mahu Pulang membuatkan saya betul-betul dah nak pulang dah ni kan. Saya pun dah sampai ke penghujung tugasan saya dan saya pun tak sabar kejap lagi nak tengok untuk Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami 97.2 frekuensi Gal FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan juga kepada anda semua yang mendengarkan kami di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak bagi KL, iaitu ada Kulin, ada Andayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan anda boleh dengarlah celoteh mereka pagi-pagi menemani anda untuk pergi kerja, hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Okey, dan saya akan kembali untuk Neon-Neon KL pada hari Selasa malam nanti. Kita akan berjumpa lagi untuk segmen Curahan Hati. Okey, bye-bye KL. Assalamualaikum.

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam. Malam.

ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Sungguh berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk hari ini. Pertemuan kita pada hari Senin 20 Julai 2026. AP Syafiq dan juga Kulin kembali temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Baik, kepada anda semua yang sedang memandu waktu awal pagi ni, kan ramai yang tengah tengok bola dekat luar. Semoga balik ini berhati-hatilah.
1: Ya, kenapa pula?
2: Yelah, sebab terlalu ramai kan nak keluar parking tu, nanti elok-elok. Lagi-lagi kita kan ada event dekat Dataran Merdeka kan. Sekarang ni tengah pack sebab perlawanan bola baru je tamat.
1: Okay.
2: Dan mereka mula nak berunsur-unsur untuk pulang lah.
1: Asuk-asuk pulang lah. Baru buka berunsur-unsur.
2: Okay.
1: Jadi apa pun, kami juga nak ucapkan tahniah kepada Spain yang telah memenangi Piala Dunia, menewaskan Argentina 1-0 pada minit tambahan 1-0 minit je. F. Torres ni menjalankan gol kemenangan buat Spain.
2: Ya, betul. Dan sekarang ini kan, Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Ataupun maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.59 minit pagi, Zohor 1.22 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.31 minit malam, dan Isyak 8.45 minit malam.
1: Okey, baik. Dan pastinya kami akan kupas lagi mengenai kemenangan Spain melalui kopi bola pagi 6.40 minit pagi nanti. Untuk waktu ini, jom terus berhibur dengan lagu ini. Persembahan Imsoniak bersama-sama Yudi Boy bersuara Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 6.24 minit pagi KL FM ini baru KL. Ya, Happy Syafiq dan juga Kulim menemani rentak pagi KL anda.
2: Dan ada yang katanya disebabkan tengok final tadi, tiba-tiba rasa macam tak sihat lah.
1: Betul.
2: Rasa demam lah, tak nak pergi kerja lah, nak ambil MC lah. Boleh ke?
1: Sebenarnya boleh je kalau nak ambil MC tu, kalau kita betul-betul sakit. Contohlah tiba-tiba waktu tengok bola tu migraine, cerit beret ke, boleh. Tapi janganlah ambil MC tu sebab kita memang, alamak, tak tidur lagi lah, alamak, mengantuk lah. Lepas tu kita ambil MC palsu. MC palsu tu yang sebenarnya tak boleh tau.
2: Oh iya ke? Jadi orang cakap MC ni, kalau kita tak siap boleh ambil MC kan. Tapi ada yang menjadikan dia sebagai salah satu jalan pintas lah. Tak nak pergi kerja. Lepas tu ada yang tenyeh ni, bawang dekat mata, semata-mata nak tunjuk dia sakit mata. Lepas tu ada juga yang sengaja pergi main hujan sebab nak demam. Ada yang tu tau.
1: Tapi kalau dia betul-betul sakit, walaupun buat macam tu, nak ambil MC terpulang lah. Kita pergi ke hospital dan dapat MC yang sebetulnya okay. Tapi yang ini buat MC palsu, yang kita dah tahu dah pattern dia, ni MC palsu ni. Sebenarnya kalau kita buat MC palsu ni, kita boleh didakwa tau.
2: Oh, boleh didakwa?
1: Pemalsuan dokumen boleh dihukum penjara sehingga 2 hingga 7 tahun, denda ataupun kedua-duanya. Nampak?
2: Itulah kan. Jadi kepada anda, bertanggungjawablah dengan pekerjaan anda. Ya, kalau rasa kerja itu membebankan anda, berhenti kerja. Duduk kat rumah dah, nak cuti sangat?
1: Tak adalah, mungkin nak cuti sehari je. Tapi janganlah berfikiran cetek tiba-tiba nak palsukan MC yang ada. Tak bolehlah. Pergi ke hospital ataupun klinik kerajaan yang betul-betul menyediakan MC yang sebetul-betulnya.
2: Okey. Kalau rasa tak larat, ambil cuti yang betul-betul lah kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau cuti dah habis, datang je lah kerja.
1: Betul. Paksa diri.
2: Tu. Siapa suruh tengok bola sampai pagi-pagi? Betul. Kalau nak tengok bola pun, contohlah Friday tadi pukul 3. Tidurlah kejap dulu. Lepas isyak tu tidur kejap. Lepas tu pukul 2 pagi bangun balik. Nanti kita akan jadi segar lah.
1: Jadi kepada anda semua, kenalah rancang masa anda sebaik mungkin lah.
2: Ya kan. Itu dia kisah yang mungkin nak ambil tahu. MC palsu bukan jalan pintas.
1: Betul.
2: Tapi kalau memerlukan pengacara MC, boleh kontak kami. Kami boleh buat jadi MC kahwin, ulang tahun perkahwinan anda, kami boleh jadi MC.
1: Betul, okay? Boleh.
2: Baik, sepastilah lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Ini lagu persembahan The Black Hanifah, Aku Rindu Sayang Kamu, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Rentak Pagi KL.
1: Baik, Rentak Pagi KL, sudah pun dalam 34 minit pagi. Dan untuk waktu ni kami nak berkongsi kepada anda info cuaca ataupun tinjauan cuaca di Kuala Lumpur.
2: Ya, jadi kepada anda semua, ini dia jangkaan cuaca untuk hari ini, Isnin 20 Julai 2026. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam terhujan. Hujan. Jadi kepada anda semua yang memandu waktu-waktu hujan kan, apa kata berhati-hati, jangan bawa laju sangat. Yelah, sebab jalan licin kan. Kita tak naklah apa-apa yang kita tak nak ni berlakulah di atas jalan raya.
1: Betul. Yang pastinya dalam kehidupan kita ni, kita tidak boleh mengawal hujan, tetapi kita boleh memilih bagaimana untuk menghadapinya. Betul. Jadi sama juga macam hidup kita, kita tak boleh nak kawal apa yang berlaku. Tapi kita boleh pilihlah untuk hadapi setiap ujian juga dugaan yang sedang kita hadapi.
2: Jadi kepada anda semua, berjaga-jagalah orang kata. Kita boleh berjaga kita punya emosi. Tapi kita tak boleh nak jaga emosi orang. Macam mana juga perumpamaan ni kan.
1: Betul lah. Tapi jangan pula cuba-cuba menaikkan emosi orang lain. Kena faham memahamilah. Ya, jangan mengharap orang faham kita. Kita kena memahami orang lain juga. Betul. Alright. Jadi sebelah sini ada kopi bola pagi untuk anda. Macam biasa, ada yang tersenyum, ada yang kecewa Argentina tak menang, ada yang gembira Spain menang. Macam kita, alhamdulillah lah, sebab kita dah pakai jersey yang sama ni. Spain ni menyebabkan kita rasa happy lah untuk bekerja hari ni.
2: Lagi satu, memang kulin minat Spain daripada awal lagi permulaan Piala Dunia. Bila betul-betul menang tu, dia macam ush, nasib baik saya pilih ni.
1: Oh ya ke, tapi awak boyah juga buat sementara. Tiba-tiba pergi Norway pula sebab ada Haaland. Macam lawak ni kan.
2: Tapi itulah, nasib baik lah Norway tak lawan dengan Spain.
1: Kalau Norway lawan dengan Spain, jadi apa?
2: No way.
1: Baik, sebab sini kopi bola pagi untuk anda. Ini lagu Abang Seban Feminine dengan tajuk lagunya Untuk Merentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan feminin dengan tajuk lagunya Untukmu, dan pastinya Untukmu pada waktu ini kami nak berkongsi mengenai Kopi Bola Pagi.
1: Ya, seperti mana anda tahu, final ni pertemuan antara Spain dan juga Argentina, dan kebanyakan pagi ni penyokong Spain ni sangat-sangat orang kata gembira lah. Tersenyum tu sampai ke telinga.
0: Ya,
1: barulah pagi ni nak pergi kerja, semangat.
0: Ya, tak jadi nak ambil MC. Ya. Katanya kalau Argentina menang ataupun yang bersedih tu rasa banyak nak cuti hari ni. Tapi Spain menang, jadi gembira lah masing-masing kan. Okey, dan pastinya Spain telah menewaskan Argentina 1-0 menerusi masa tambahan. Nama penjaring yang adalah Ferran Torres muncul wira Spanyol bila menjaringkan gol kemenangan pada minit 1-06 masa tambahan. Tetapi Argentina kad merah menerusi Enzo Fernandez, dilainkan kad merah pada minit 90 tambahan masa 3 minit selepas menerima kad kuning kedua akibat kekasaran ke atas Pau Kubarsi, dan Argentina terpaksa berakhir dengan 10 pemain sehingga tamat permainan lah. Ya,
1: ya, betul. Dan kalau anda nak tahu, ini merupakan kejuaraan dunia kedua Spain selepas kali pertama pada 2010. Dan gol kemenangan dijaringkan pada minit yang ke-106 minit dalam masa tambahan. Yang ini kan, saya rasa saya nasib baik saya tak tengok dari awal. Sebab dari awal sampai ke minit 90 tu memang kosong-kosong.
0: Oh, kosong-kosong betul.
1: Saya rasa geram. Tiba-tiba geram. Waktu saya nak pergi kerja tu dah satu. Nampak tak, kita ni tak payah tengok daripada awal.
0: Oh, ya ke? Tak apa. Yang pastinya Argentina gagal mempertahankan gelaran yang dibenangi pada 2022. Tapi tak apa, yang pastinya Argentina dah rasa menang, dan juga Spain pun dah kali kedua menang. Lepas ni kena tukar jersey lah, Kulin.
1: Kenapa?
0: Sebab dia akan tambah lagi satu bintang. Sekarang satu bintang. Sebab benda dua kali, kita tambah lagi satu bintang lah.
1: Betul-betul. Okay. Sebab kalau kita nak tahu kemenangan pasukan tu di mana, bila kita tengok jersey ni, kalau kita nampak bintang tu, dia pernah menang lah tu.
0: Betul. Okay, kalau anda dapat saksikan di TV OK sekarang ni, Spain sedang meraihkan kemenangan mereka, dan dapatlah kita saksikan mereka memegang piala. Piala dunia yang dinanti-nantikan tu, piala yang ditahta ataupun mempunyai emas di piala tersebut, Lin.
1: Ya ke? Keseluruhan dalam piala tu
0: bukan soalan, ada dia punya ni lah, unsur-unsur emas dalam tu. Okey, dan penjaring gol terbanyak Golden Boot piala dunia 2026, Kylian Mbappe Perancis 10 gol, dia juga diikuti oleh Lionel Messi Argentina 8 gol. Walaupun Perancis hanya menamatkan kejohanan di tempat keempat, Kylian Mbappe tapi tetap membawa pulang anugerah Golden Boot hasil ledakan 10 gol sepanjang kejohanan.
1: Ya, okay. Tidak terlupa juga dekat Eli Haaland, Norway, daripada Norway, menjaringkan 7 gol lah pada tahun ini.
0: Nak juga Ireland
1: dia. Nak juga.
0: Dan pastinya berkongsi tempat dengan Jude Bellingham daripada England, dan juga Harry Kane dari England, 6 gol ya, di tempat yang ke 1, 2, 3, 4, Harry Kane di tempat kelima. Okey, itu dia Kopi Bola Pagi yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Kita beribu terus segala lagu FIFA World Cup 2026, Shakira bersama-sama Bruda Boy, Dine Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Shakira.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Baik, so pun 6.56 minit pagi dan pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti 7 ataupun utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kami akan kembali dengan banyak lagi informasi serta cerita-cerita yang tular yang telah pun kami muat naik di Facebook KLFM di Baru KL.
1: Baik, kepada anda semua bolehlah singgah ke Facebook KLFM, tinggalkan komen-komen anda semua. Sebab apa? Sebab pagi ni kita ada beberapa video yang tular yang kelakar lah. Jadi kepada anda semua, jangan lepas peluang untuk tengok. Sebab kita nak baca komen ni.
0: Kalau tak baca tak boleh lah.
1: Tak boleh lah. Kita nak juga baca.
0: Nak juga baca. Okey. Dan pastinya hari ni kita ada cerita mengenai abang kurier ni nak hantar barang. Lepas tu makcik kat rumah tu boleh karaoke pula. Dah lah COD. Udah hatu kerja pula. Abang kurier ni nak menantikan, nak menunggu makcik kita habis karaoke.
1: Betul. Dan ada juga berkenaan dengan seekor kucing ni kan. Dia, kita tengok kucing selalunya makan Whiskers. Ini nak makan cili.
0: Makan cili.
1: Bermanja-manja dengan cili.
0: Dia terasa pedasnya lah. Dan juga ada cerita berkenaan disebabkan ayahnya tengok bola, dia tunjukkan pula skill-skill zaman muda kepada anak dia. Anak dia bukan main teruja tengok skill ayah dia tu.
1: Dulu ayah awak belajar dengan ni Ronaldo.
0: Okey. Baik, dan pergi ke Facebook kami dan bolehlah tengok apa yang akan kami bincangkan berlusi video yang tulang itu. Untuk waktu ini, jom ribut terus dengan lagu ini bersamaan Ili Gilato Rontak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan dataran merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, dana pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam pada itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangun Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Pagi-pagi makan roti canai di kedai Pak Mael.
1: Mantap.
0: Kedai Pak Mael blackout pakai lilin.
1: Ya.
0: Hari ni rentak pagi KL, Epi Syafiq dan juga Kulin.
1: Kena ke?
0: Kena lah tadi. Tolak Mak El, lilin, KL, Kulin.
1: Okey lah.
0: Awak kali-kali fokus tau. Okey?
1: Okey. Itu ada pantun daripada Epi Syafiq. Kejap lagi saya akan balas. Cuma sekarang ni saya nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ni. Trafik perlahan waktu ini dari UPM ke KTM Serdang, Balekong ke Seri Kembangan, Sapura ke Plaza Tol Mines Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
0: Okey, baik. Dan Basri, kita nak bercerita mengenai apa yang itulah. Ada tiga video itulah yang telah kami muat naik di Facebook kami KLFM di Buruk KL. Untuk waktu ni, jom terus berhibur dengan lagu ini persembahan Hakim Rusli. Bangkit semua. Jangan nak tidur lagi.
1: Ya,
0: hari Senin ni jangan nak mandi blue sangat. Hari ni kita kena bersemangat, okey?
1: Betul.
0: Jadi line terus rontak pagi KL.
1: Ini Bar KL.

0: senang.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
2: Inilah peluang anda.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
4: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
3: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
1: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Yelah kan, kalau kita bagi salam dekat rumah orang tiga kali je, lepas tu kita kena beredar kalau orang tak buka pintu. Tapi lain cerita pula dekat Abang Korea ni. Mereka kena bagi salam sehingga orang tu buka pintu kalau lagi-lagi COD.
2: Oh, betul lah. Oh, Abang tu, Abang Korea memang asal dari Korea lah.
1: Korea.
2: Oh, Korea?
1: Ya, yeah. Korea tu awak.
2: Oh, Korea. Oh, saya Korea.
1: Ya, awak Korea.
2: Baik. Dah kisahnya Abang Korea kita ni nak hantar barang dekat rumah makcik ni lah. Dia kena bayar secara COD lah. Eh, makcik ni boleh karaoke kat rumah dia.
1: Tak dengar pula abang tu bagi salam. Dah abang tu apa ni, melepak dekat buayan depan rumah. Assalamualaikum. Last-last menyanyi sama.
2: Menyanyi sama-sama pula. Boleh berduet pula lagunya. Oh, tengoklah saya dulu masa dekat kampung lah. Kisah macam ni lah. Masa tu raya saya sorang-sorang kat rumah. Lepas tu ada budak-budak je bagi salam. Banyak kali saya buat-buat tak ada kat rumah. Risaulah saya sorang-sorang tau.
1: Kenapa? Awak bawa je lah dia masuk. Bagi air, makan kuih dah. Suruh balik.
2: Oh ya, sebab mereka ni bukannya nak makan sangat, nak duit gaya. Masa tu saya tak berapa nak ada. Jadi saya berlakon macam tak ada kat rumah tau. Tapi masalah budak-budak ni tak faham. 10 kali bagi salam.
1: Tak, sepatutnya awak cakap lah, buka je lah pintu. Mak saya tak ada, mak saya tak ada.
2: Oh, nanti abang nak duit je. Macam mana nak bagi apa kat diorang?
1: Mak saya tak ada, duit saya pun tak ada.
2: Wah, cukup terang, senang kan?
1: Terus terang.
2: Oh, okay. Baik, kita nak bacakan komen untuk video itulah yang pertama ini. Ada Syazwani, abang Korea dekat rumah aku, hantar barang dulu QR kemudian. Sepercaya itu dia dengan aku.
1: Ini pula antara Korea-Korea di rumah saya lah. Mereka kadang-kadang nak hantar, tu saya tak ada kat rumah. Mereka WhatsApp. Nanti QR ya dekat sini-sini. Okey, saya balik ataupun saya tengah bekerja ni, saya QR je lah. Memudahkan kerja orang lain supaya orang tak menunggu kita lah.
2: Biasanya kalau dah biasa hantar je tu lah. Kalau tempat-tempat yang baru, kerja-kerja baru, dia akan tunggu dengan semangat.
1: Ya, betul.
2: Okey, ada Purple. Purple cakap apa ni, Kulin?
1: Purple kata, sebab tu makcik saya dekat buai. Ayun dulu sementara tunggu makcik karaoke.
2: Oh, wah, saya rasa ni bukan first time lah. Bukan first time berlaku lah. Sebab tu lah makcik saya dekat buai kat depan rumah kan. Ada juga Hairul Azhar katanya, selalu yang rider tunggu sebab barang COD. Paling sedih bila sampai baru cakap cancel. Rasa time tu macam buang masa aku je.
1: Betul. Yang ni jangan ananya kurier yang ada, okay? Dan ada juga daripada Bonoshi katanya, abang-abang kurier tempat saya best lah. Ada yang tolong siram pokok, ada yang tolong angkat baju hari nak hujan, ada hantar barang dulu QR kemudian. Bukan saudara pun. Semua atas kepercayaan.
2: Betul. Abang kurier dekat rumah saya tu, dia siap masuk rumah saya, tolong masakkan untuk saya.
1: Tolong masakkan.
2: Ya, kesian tengok saya seorang-seorang kan.
1: Yelah, awak pulang hujan.
2: Ya, lepas Korea tu pula perempuan cantik. Tolong masakkan, boleh lah bang?
1: Tak boleh lah.
2: Oh, tak boleh gitu?
1: Mana boleh masuk rumah yang bukan mahram?
2: Oh, iya ke?
1: Tidak. Jangan
2: Kalau saya tahu, saya tak bagi dia masuk itu.
1: Jangan biasakan
2: ya, biasakan. Okay. Baik, ada ni siapa nama dia? R kata, esok-esok kalau hantar pasal kat rumah dia, bawa speaker dengan mic juga, boleh lawan dengan dia.
1: Boleh berkaraoke sekali kan?
2: Dia karaoke kat dalam, kita karaoke kat luar.
1: Tak pun speaker yang abang bawa tu sebagai tanda Assalamualaikum. Barulah dia dengar.
2: Oh, lepas tu nyanyi lagu Faizal Tahir lah, Assalamualaikum.
1: Betul, boleh.
2: Tak pun ni je, azankan je. Bagi dia dengar betul-betul kan, kita nak cepat ni. Baik, selesai untuk video tular yang pertama. Kita nak pergi ke video tular yang kedua.
1: Okey, video tular yang kedua ni kan, sekarang ni kan tengah demam bola kan. Dan abang dan anaknya ni baru je balik dari tak tahulah sekolah ke kedai ke kan. Dan abang ni bawa lah helmet. Bila helmet tu jatuh, abang tu macam nak timbang bola. Anaknya ni macam teruja. Wow, bapaknya boleh main bola rupanya.
2: Helmet tu dah jatuh sebenarnya. Meletup kat kepala bapak dia ni. Lepas tu bapak dia nak kawal malu lah. Dia jatuh ke bawah tu. Lepas tu dia angkat je bola tu, udah macam Messi timbang bola. Tapi tu pertama kali je. Bila kali kedua tak jadi dah.
1: Dah tak jadi dah.
2: Itu spontan.
1: Tapi kalau kita tengok muka ayah hari ni kan, riak betul.
2: Riak betul. Ayah rasa inilah dunia ayah. Ayah dululah pemain star yang pernah bersekolah dengan Ronaldo.
1: Itu dah video tular kita yang kedua. Jadi kepada anda semua, masih lagi sempat kalau anda nak tinggalkan komen-komen anda semua. Dan insyaAllah sementara saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
2: Okey, jadi kalau sudah ditakdirkan dia bukan milik kita, kita teruskanlah kehidupan. Betul. Kata ekspedisi ini bukan milik aku. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu Apa Sebab Anasia baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Chandelier. Terus menghiasi rentak bagi KL dan terus membawa kita ke pukul 7.52 minit pagi.
2: Ya, hari ini merupakan demam bola lagi sebab hari ini Spain menjuarai Piala Dunia 2026 buat kali yang kedua. Dan sekarang ini nak berceritalah tentang seorang bapa ni dan anak dia baru balik daripada rumah. Lepas tu, helmet ni jatuhlah dekat kaki ayah dia ni. Tapi nak cover malu punya pasal. Ayah dia ni timang macam timang bola helmet
1: macam
2: tu.
1: Macam timang bola. Dia helmet tu dah terkena kepala meletup oleh ayah dia. Tapi kesakitan tu tidak dirasai apabila melihat anaknya berasa teruja dengan muka. Oh, ini ayah aku ke? Oh, macam Lionel Messi. Macam Ronaldo.
2: Abang timang helmet tu tak sakit ke kaki, bang? Saya ada soalan tu. Tak sakit ke kaki?
1: Tapi itu saya pastinya tindakan spontan. Kalau disuruh buat sekali lagi, memang idok lah.
2: Memang tenang lah kan?
1: Betul. Saya dekat kapur dulu, biasa dah. Timbang kelapa, timbang durian. Biasa.
2: Durian? Awak timbang?
1: Betul. Guna penimbang dulu lah. Dapatlah sekilo, dua kilo.
2: Itu tak payahlah borak, IP Syafiq. Yang itu semua pun boleh buat.
1: Oh, ya ke? Awak boleh buat?
2: Saya boleh timbang pun lah.
1: Oh, biasa awak buka timbang dekat yang tu ke? Penimbang tu. Abang IP, hari ni berat saya naik lah, Abang IP. Macam tu kan selalu kan?
2: Yang itu aib. Jangan cerita.
1: Okey, baik. Kami nak bacakan komen anda menerusi video tersebut. Ada Soleha. Soleha kata, nasib ayah kau keluar skill awal sikit. Kalau jatuh anak jatuh atas kepala budak tu, mak pula tunjuk skill nanti.
2: Ya, tahu takut nanti. Dan ada juga daripada Helmi Mokta katanya, betapa takjubnya si anak tengok skill ayah dia. Esok dengan bangganya dia cerita kat kawan-kawan. Ya, betul. Ni saya setuju.
1: Dia seminggu tu. Kau tahu tu, ayah aku dia boleh timbang helmet macam timbang bola.
2: Ya, nampak power kan. Nampak power. Sakit kaki ayah aku. Risau kita.
1: Baik, ada juga Helmi tu tadi dah baca kan. Ada juga Kentang Kental katanya, mesti lepas masuk dalam rumah duduk atas sofa, ayah dia terus sembang kari dengan anak dia. Ayah dia cakap itu baru satu skill je ayah buat tau. Ayah ada 472 skill lagi ayah tak buat lagi.
2: Ayah pun nak mendabik dada lah. Ada daripada Kafi. Kafi kata ini namanya skill reflect. Kalau suruh kali kedua, memang banyak alasan lah.
1: Betul lah. Biasalah kita kalau cakap apa-apa pun, buat lawak ke ataupun apa-apa je lah, kalau sekali tu memang jadi. Bila dah kali kedua tak jadi dah.
2: Jadi lain
1: dah. Jadi ambar dah. Betul. Mungkin lepas ni dia nak timbang helmet tu. Helmet tu mungkin pergi ke tempat lain, kaki pula bengkak.
2: Betul
1: kan?
2: Saya setujulah.
1: Awak kan setuju je hari ni eh?
2: Hari ni saya memberi peluang kepada lelaki untuk bergembira. Untuk hentam je saya sebagai seorang wanita. Sebab yelah, pemain bola mereka sokong untuk menang kan? Jadi saya turut perintah sahaja.
1: Turut perintah je lah. Jadi kita nak cerita tentang yang timbang tadi ke macam mana? Yang market naik tu?
2: Tu tak payah.
1: Oh, tak payah. Awak kata boleh cerita je?
2: Tidak mengapa. Okay, kita nak ke video tular kita yang ketiga berkenaan dengan seekor kucing ni. Selalunya kita akan nampak kucing akan dekat-dekat dengan whiskers dengan makanan kucing kan. Tapi kali ni lain sikit. Kucing ni saya rasa dari Negeri Sembilan. Sebab kucing ni dekat-dekat dengan cili.
1: Dekat dengan cili. Tu kat Negeri Sembilan tu nama tempat podeh. Air panas podeh nama tempat
2: Air panas podeh.
1: Podeh nama tempat podeh. Pedas-pedas.
2: Pedas
1: Negeri Sembilan. Lepas tu kucing ni suka bonar dengan cili tu kan. Duk macam catnip tu.
2: Tahu
1: dia pun giseng-giseng dekat ni cili tu lah.
2: Macam mana kucing boleh dengan bau cili ni? Tanya-tanya
1: dia ikut dia punya tuan tu lah. Besok kocik-kocik dulu dah kena ni cili mulut dia tu sampai ke bosar dia tu.
2: Kalau dekat Kelantan, mereka yang kucing-kucing ni suka dengan gula lah.
1: Bukan gula, budu.
2: Budu?
1: Ada kucing suka makan budu.
2: Yang itu ada juga. Betul?
1: Ya. Baik, selepas ini kami akan baca lah yo. Komen-komen anda semua. Kita berhibur dulu dengan lagu ni. Lagu daripada Kimi Kimo Luka Sikta. Dan juga Salat Muzik dengan tajuk lain. Nak pergi mana ni?
2: Nak pergi mana?
1: Baik, kojo lah. Okay. Tak bagi KL.
2: Ini baru KL.